0: wak ziling giparang aro nike bajaro wakrangko doke phaling giparang uamang sakkan tian ya ongimun anchingni administration ni ba anchingna ge etani rang ongimun rang donga warangko jarikna gita nanggen anchingni sorkari ni ongimun aro department ni ongimun ge etani rangko jarikna gita nanggen ya rangko jarikko sa anching ya sabishiko anchingni adokko niko chelchakna gita mangen.
1: Nasimang African Swine Fever Nigaman, Dr. Serenbel W. Momani Aganiko Knaswaha, Dauduk Sanitamono Nasimangna Mangaban Program Kokamatangin, Yanaka Shwani Tura.

Nasmang chusme batur film ni anda gora resme dora git kukna soha bun kami nasmang na metro film ni kekini ngapa alvida git kuk matangia.

0: Yana kashuani tura sumai da oprongni school kola chi unga ha ariyo sumai na simang na bisarangni program kurang program ko matangi ya da ona simang na bat sangma ni thari gmen bisarangni ding tang tang program ko khna sogen
1: bisarang na simang bate songni
2: rongkon mare myoni
1: mai ni gmen na simang yani na ribat pa
2: isoni khata ko khna he ramya Iden baru dongpa Adam baru kembali pakai cengani gemen.
1: Acha, anak yang mudi golfer aku kenal dah na sekarang. Anjing saya suni kataran ko pangcak na pura cengna. Abah ceng udah ikhtam foto kuni foto kuna pura cengane. Unun icik wa bolko chana wa namgapa aru mukron nukchat kepa aru budi manatna namgapa wa ni nki wa mang biiti ko apki caha. Aru antam baksa dongpa siapa na boh nuwa. Wabat aha, onon wamang sakkan ini mukron mukau wa, wamang antang-tang ni nagan diku geha. Aro tibal bijak ku skrit shoha, aro antang-tang na kari khani ku takaha. Aro sal khasnu wamang bari ruweng mukpa, jehova ni kurang ku knaha. Onon wa mandi aro uni jukpa, jehova isol ni mukau ni bari ni bolangi gisepo dongnuha. Unon jihaba isol mandi ko kami naha naa bau unon wa naha anga nakni kurang ku bariu khnai anga

0: Claude, Narsimhao, la te dijo que es mi corazón fundaja, al fin que te hago fundar el on, es que un lado para estar a mano, Claude, al fin, y den barrio de un grupo Adam Haro Hubani, por su naira, Rani Tamano, Maita y den barrio de un grupo Mandeanco, Ruti Faru Chima, Patnang Dami, Kumachin Yani Mandaja Sakani, Nikitiani, Aru Aganani Kataranik in Munakin Kanerana. Bajaba song Ramsa Budita Buchima Sakani, Agri Sako, Rupan Ni Songdo Asajan, Sayatan, Wamang Darang in Dakta Kakuba Mangiza, Yangi Tanga Mami Sime Tangatin. Undaki Wamang Adamaru Hubaku Pak, Pastor Singi Mandiranku to Kumatanigman, Matnang Dami Reaction. Buchima Adam Aru Huba Pak, Pasing Kai Tonang Singjodi, dan Singa Andaki Tugu Jawatin. Budifa O Nasima Uku Takapa Mitsikangan Hang Hang Pat Pasaya Tubaan Unuba Tuku Bisi Aki Tanaku Pasing Ayahana. Buchima Nyai Sarang De Lakpun Mitsikang Kusa Fel Gali Gali Agan Nuaya. Budifa Nara Tasu abad singa udah kita ambil tok baru kena boleh tahu kena jahat kumpa. Wah nu sabu kat kat singa. Indah kiri wah mangni jigit mesti semua ni baku. Raja saksa. Antangnya asong orang pun iri kiri mesti mu aru asongu mai dekik jangki sange. Antangnya asong orang pun sungri ini iri kiri ru mesti semua yo. Wah mangni agan kita kat kat aku nanti. Raja wah mangni si pahunya ribai agan hana. Arum tam raja rang Nara, undaki wana antangi raja rang antangi asongo dongkuban mandirang kode maikai jangki tangi hangal kuban mandirang ko kala batol rango kala batol nipal mandiko aru busturang nipal maiba tangkara pasarang ko sini wamang hangarang na dakcakan di kondongana undaki dakmuteng sumaini baku na simang daude iya nukuna cairingi kusyongbo Aru ya nuku angin nuku nasimang dongbo ni raja agan ha. Budipa ha dak nang dak usah budipanti saksa dongwa kita dimisik saksa ba kita tak cok dak nang. Ucima obura ya raja ni donang kepada mai nasi. On titi mang mang suksuk kenggali ni nane. Mai na wa bustuara bokos bisa u kokok kakak taki misi bisa uwa mang nak ni. Kamati dong ecim, ini video budipa raja nak kenyangan ha. Oh cuma ia ku dangkap nabi, ku dangkap ni selalu dia ancing dia raja ni kau nak kemanjen. Ni nuba, cuma anti cima mang ni kenggali ni nak mora, mesti bisa bagus bisa ni joki kata hana. Hendakkan raja gua mangku cungu ni thay na, pa ni rok thay na iwan. Maya cila ambirang ni singi wara, gua makan hana. Singadi namja jo, bucuman bagus bisa nangi do nangbuat, mesti bisa kudi kenggali ruaku cepon, ruak khatam juga niagan hana. Nakin raja, wamangni, nakin mani kita takahani guman agan hana. Iden baru dongupa, ada maru hubaba, isol ni bingaku mani jai, antahani kisiku kontrol kana manjen, iden baru ni kalak manha, uni guman asimangba. Ia biarpun ini tahu tepat angin nukut dongna manjau ha, nasimang ba nasimang ini nukut tangsi. Jadi biarpun dongah cemunu na yangi nasimang ba dongi berbujo, angadi nasimang kudi rakine manjana jokani, jadi galahana. Mungkin, wamang duk mani antang tangi biarpun ada yang pelaha. Bisarang tahu de nasimang Adam aru hubaku pak kacing delani gemen, matnangani gemen, budi paru bucumaku. Raja ni agan hook nair kahkan ba.
1: Nana.
0: Bisarang, ia golfu hook nair matungo, ancingi sekarang, nasimang nair baba, aru anga agan baba, kisekarang smith pelah bamo. Unikman ancing, tawde kitra hook nai, ancingi ia plak nair man golfu angko, ancingi seko ancang jaksan dakat nagata, kit mengisah kuringi ancing, ia program ko macatatna.

belnang sangmani hisonaruk metelani gitrang kona simang kna soa ham tau jol jol nipendroi marak aruni dolni gitrang ko knang skagen gitrang arong inga salgini rama aronaka angtel kristoni singa

yana kashwani tura tana simangna isolnar mutelani git rangkhoka matangin git skang pao apu dunkan momuni git rangkhoka matangi aru git rangrang uinga rupeng chukmot aro tupchangja nangkha sani

Simang apu dunkan momani git rango kna suha tobon kame hilon sangma aroni dolni git kuna simang na matangia gitarang inga ogtel angkodulbo.

Na simang veterfil marak aruni dolni isol narak methelani gitrangkok naswaha, da au salblen marak aruni dolni gitrangkok nasus kagen. Gitrangara ung inga, jisuan janggini rama aru agana jisuni katha.